naman la kuntin nang po strul bangin chachadang. Acho nun, barriga strung luksi strul rik ngin tsepene rik spraler gyapna yang tsun zelen mache gombari giz basyang ldan chachad. Ngaziyantang saha dip hespa iskimu ni skorpyang rangi zanzus ngambu hagos belzare juabet. Nirin chan yulmin, taangates ngin tami tsirpyang lostong duni fosping chabet. Du wahum is get be cremsuin, wahum po galat pemik zamin. Dus jikshik luset. Yang nam suis ning pang jik sapshik lusna, dus base yang kol mentaspola zikspamet. Wahum inat pang criseyot canonis, yang dalilna mentaspoa mazikspa, kuntisperi dar chatbet. Gas konga gyak mumeka, protapoan luset. Ta desert yulyang nuk tsoparigang yot, gane science na falsafe strolika dirtan met in me crimson la challenge betang. Di wahumi natbang na bing chaspu, suifia samoyang mola suikmen. Yung discorpang special in me beshigi yentanga prosping javet. Achunun, asameng nuk big tovachet. Kwe mingpo harge lazeren. Hargela nun ketobache bibebigin. Yang karkorpo sangdabjak jaspeng kwe gela lato diotin. Innam, asameng nuk malsa kachiga di biu jangmen rsechat bensukut. Memangsis dunla miyonchukcha yang barriga kwe tsangzopi lakchuksbukharang jade pangsetangcha. Yente sambasalchik. Yulushti soksifia detsik pantokshin inmi harge lazer bi bibiu mimang sifia jiksme skuikl danelus. Detuspeka bibiabiu ni shesyot kan purnima devi barman la dusak sikspatop. Yang kos mimang sis ngingang lu korinyot bi dizat sambansak skurbifia praluks bako sukspas. Kos bomo san nyambus peratans yang sainsi shespus di skorpeng chizeren dukzere hagos beler kyapna ama bomo sak kongyam budres. Yang muhim peng sning sochan gyurjarik tumasun. Diarsis medmin spure dankan biu yuli ngarldan. Hargele strung luksipya stungish tisyan luk yuli bomusan dunlayons yang de sopawla dare hargela armi zere mingchan sonsyot. Di sopey choksna mimang sirkilengna sambawz gyurjasna wahumpu skelchas befya Tsangin lastrul, yang kunges tanetans, mentaxin mi hagospeler gyabna, tsagang bu drulbi sambeng lugang gyurjakung mangyanchas inzare. Achunun, ngazzerin dukbat, sus rtsena kwa yaryung matzare. Dirin ngatir gastritbyang desat kyoktungun rtsisbyang skedyungun yut, ganis rtseni lungpunengyan bu yargyaspasis tanin chikot. Dunik batse kime irtisyan luk, kyoktoniz ndar irtseni lungpeng gangmakransi stanin yut. Nga naga lernyan luk desat praluks nisir kyusun, geng na chik naga lernd baby leak. Mingpo sorer gyapna, yente sambad tangchaduk tuk. Du tsun tsip shuni tita fusagi sturchi duk tuk zere. Dumen. Logeika na kere lor chuchungis na sonon kani mentoxos pruni pia diu pespa ratnas durchikduk. Gaz pruniang purbal rtse kyutna bang putun chukat. Diu naga lenriang nuk kime irtse siang nuk prun purbal na nimorbe pia guzuks bache praluk shikinsuk. Gaan nuk logeika na lor chungis non kan bomona busa prunla kaplen mi skapsa lenyutin. Diz durpo drule lo sum gansa intsuk, yang pruni sambeang dius rgyala gyurjarik kyongan yudin. Achunun, Nagaland yang nuk yang speshan inmi pralukshik drulenduk, gaula Nagaland Women Futsal League zemenduk. Yantifia di futsal zerbitam cikspu sumik dukduk. Ta yungas yantanga futsal li ngusprut bachabit. Diula indoor futbalang zirinduk. Deyang nuk, tim rilyang nuk, shtsakhan menga gha.

seris ngan par kiana nisandra suyotane. Ngati yulpu sngan pa kimol len kanuni tserpeng gome ikalos kane. Ngaz diz durn ratpeng nuk rkel topkan rere na rerea krashis liashik zaret. Achunun, ga yulchigi tseu kwarang deri mimang suni. Yangde yulmi ni chosna, gazat samzoe dun la jasir gyabna, gazos kutchiga inna, de kutbus gapanyin jammin. Yuli yar yasir lompeng, mimang sila tutna drespu, baharati skiasem mitsarbi bangbegin. Yang ngas dilla sui nam inna lopshet lenen chuspat. Achunun, eshi nupsngospeng drulen yutbi tamun snangaya jase, ngas yentang yulmin la juarik baskanin. Ngas nginze tushiki fia seri jalagun sap mangyo seri juaba chakanin min. Mimang sun la pisteir gastritunayamuk, skorhians la masun zere ngas jukanin min. Ngas mimang sun la kar pulingi krimspas ketkyong zere juaba skanin. Sagyat pan la kemikali dres metbi sabat buas ketkyong zaskanin, rangi sakyatuni strungluk sifia, chingen tik nang na binkan balut na chaplut beka ngat spil zare. Nia chunun, yuli mimang srere na rerea ngas ju zaret, kongis ngi jaltan la ngin jatsa menma, diunika las basastans. Zanzos mung mochigis di skorpeng kunti lopshet na tajurban sak, ngatsapa lepchuk siyotsuk. Zanzos mungmos rangi baxton yolang siyanuk, seri chalagun minyo azere darchat basiduk. Yang rgospiz ustayanuk, shningma seri chalagun sa yang risaykel basi dapi chat basiduk. Mimangs mungmochigis deresbega kunti fiste yuli skor hiyansboa michachaba zirbi lopshetun sahan social media kas prisaduk. Achunun, mimang se choxna kar polini skorpen kunti lopshetrik speleduk. Ga mimang sunis pyoxiga rangtsas besbat binang dare menga kachigis nyambo besbenyo tinsku. Yang rgosha che zostenuk basna metre koljoxpoa sket kyomanyo tin. Gaz base petrol ne diesel nyinse gyaganyo tin. Yang du minma yuli promachik malsanyang na nanglut kole ston tokpeng sket kyungmi speranza hang speshen zusteka pfrotin yotin. Achunun, nga disperir kamuyot. Ngatang baharati yulmi kang ma lukse di zamling peng sketen yot bi domban nyambu skraten yot. Nga artiang yot sagi pra lukse ka skran midi kyutbus ngatang kyak kang me ka pecha chachasin. Ngirin jan yulmin, ngati yulpeng baston yolang sna arkas tonun sak zanzo shigi togi ka trulbe kral nanchik za menma yul sharbe togi ka tsir bachat. Ga zanzo shig inna, rangir kamun yang sak nyambuz kwachin yun. Gronpon la skes kralet, achunun, Maharashtari nandiriyang nuk zanzo shigiz rangi rkamun spelbidi zat speshik stans gair mang trulin yun. Petkar khandan ni nanderi Bahadurpura zerbayut bi yulpeng nuk yotin. Kong is dao chad basuk. Yang sunyan bo argamun speluk zerna, kong idombeng nuk pan mi lashik bok zere. Kunti nangpeng baston irkaston pusena, kong is yuli yulmi menga ston sumne petifia, ga gradum chigyang pan mi fia, insurans na bimar chosatans. Kong is dao siks. Nangi gubao ngembo gazat gradomchik sungsir gyabna nangmin tsamchik stikpa chanduk sare. Yang detuspeka roxboli korang chanang nangpani fia du chor tiangchik iltanit. Achunun, hukumati choksnang orkestrit gangpeanuk lager tsisang zanzusunla strungluksi zgastang mi fia fraluxpenyut. Pradhan mantri Suraksha Bima Yojane Nang Jons Lohorir Mul Nishui Premium Skanchaz Base De Nang Paula Lag Nisakpa Ga Gradom Chik Che Zostenuk Insurance Tobi Darchad Yodin Di Skimpe Darang Sakpa Karol Gapchuk Gapsar Kyat

dianash tsangdak na yule kar korpor tsangdak jak chaspeng sui la gud tsare. Mimang su mong ngosu rtsar tsok uzdo chaspu yang chage kagan tsamet. Imnang, mi soka chigis rangi praluk speka ngatis ngin tachuget. Nga Madhya Pradeshi Rajgad rzong istring mugatwe skorpeng rtaspabe skabstop kungis rangi kar kor palashtigi kemsan pangmi chadbas. Yang sui gana di laspu dubi kongis rtiang majas. Kongis yul kar korsa gana palastik na botol pangkan sak jamba guzugzbas. Kule kule di fraluksun las ket yungsu. Yang tena palastikun sak iko briks yang lukul zokpa nyan jasu. Diring tena iko briksun sak mimang si malsan sak dangshan tongchukbi fya gulchok sen kyongan ating. Rajgat yang nuk rgalbil zakhachik yang nuk palashtik kyalu khachik recycle base rkyala koljok sen kyong sen. Tushik yang nuk yul kar kors tsak rtsokbe dia palashtik bu di bomoni fraluk sika yuli rtempe yang nuk skyat kyong mi lasing yungan yotin. Ngas biawre string mun la di fraluk speng tresi yot kan rrena rrea sning na shuzeren stotet. Nirin jan yulmin, mimangs mong mos nga pespa katu shigika sprotzere kaskusanin sprisaduk. Gawin Ganesh Festival. Darang Ganesh Festival sapa leba dus mong megyot. Yang mimangs chopsna di pespa katu speka sprotzere tsaksakbana cha Ganeshi skun dun narchoago zugsbachatang. Diana sku tsonspanla tsonglen bakanu ni lasbo guzugshat. Defia yantang saga ni juwa chikchik. Disperao tsatsabacha. Rangi nang karkor yang yulu niang nuk yotpi di skunsa gazat zdokarchan jalagun na taksin shakcha. Lokso malsanika shakkan ganpati bappe murtinsa ngati kyastriti se karcho argushen. Gau ngati laklastang kanuni lakpeka ltan margushen. Ngas Ganeshi murti chokanun la chingen tik galage murti chu sare juabet. Dis kun nyo khansagan ngas juabet. Yantes rkela base zikser kyapna metpa dyun minyo chasare. Plaster of Paris iltani yot kan skun nyo chaspe kana zure dukcha. Achunun, puja base rkyapna di galage murti nsa qtsamun yambo chuyen grimse chachasin. Gas ngati chukan rzimun yang rtsisokspo istrung lukspa chen. Ngati ches lukspur tanchan jachasin. Yang pitrat nyambo ngati tundelpur gyala jachasin. Nam ngates yuli laklastan kanuni jalagun sak nyo sergyapna ngates vocal for local lar ten bachasin. Ngar tiang yut diloa Ganesh utsaw yang tiasat erkastunun zina dizat spera gangmi kas nangashacha. Yang yuli pantoksifya kumbatiakcha. Achunun, ngatir gyastriti kyut bukharang diri mimang sang yut. Yuli promachik malsanyang bayut bi tsun tsena chugo fraluksunis ngatang aspera mungmul tsabet. Dius ngozin chuget, sagi fraluksika lashik baser gyabna mifet bi spera chacha menzare. Yantes rangi karkor drulin yotpi dizat praluksuni skorpeng nga sprin chuksha. Yanti karkorpeng len mache tsun tse gombe korang rgyastrit gangpe pia speshik danuga. Rgyabil zyang nga tang yang tukat. Nga ti fayuli achononi yang suma gomba katoika speratang mifia. Desakpa rang na rangi kangmapani snangashacha. Yang tsatsabase chui tikspani strungluksbacha hei. Charpe tekspan sak skyop se jangcha. Di kej da reni muhimpo rol rol misha chukcha. Nyi yantang saga juwa in charpe chui tekspar rerena rere strung mifia las bacha. Yantang saga ujushik namaskar.